0: Anu, ini calon aku kin.
1: Ikut yang segel, calon. Ini calon ini ciris di rujuk cukup pas. Nasi, lagi dah cuit. Ciris di kas, si kekiki se. Nampak kas sih kesimpen, bertinta mereka cukup.